0: mangwanani vaprokuri vorati Mosambiki masoko kuna rino zuva aro nyamasi chirungo munacho vhiki mwedzi wamauwe zuva rechigumi nomarongo muna kuna gore rino rosoro zviviri nomakore nokuda kuita makumaviri nomatanhatu heyo musoro wemasoko bauhwaro johomi kuna ino provinsi nyambani rinozotanga mazuva kana kuti mwedzi unozaro mwedzi wanyahonga nofafanya yokupakira zvimajuya zvounendira zvona mutunga chinopera ndenda iyo spanyola tinozoverengavo ngo musongano wakava ushiitika pazuva rozuro uchikwandanisa vatungamiriri vozviyara nomajibeze mukati mokuda kutsvaka makwanja okurwisana nowewe inonyanya kuoneka mazuvano zvikuru kwazvo mukati mokuda kutsvaka kuwana mare basi kuchingaba kuparidja vhangeri imusoro masoko kwapi arungutwa pamwe ari kuza kwaverengwa ndini ari nindo masinge Marcus Pedro ari kumuchinjo mbepo tinoti mashirenye ngoma kwanja anodikana. Bauwaro johomi kuna ina nyika iyo Mosambiki ngo rarikuwanika mukati mubasa rokukovanisa zvimajuya zvounenikira nezvona mutunga jinopera ndenda yo spanyola malaria basa rakava richitangira kuna maprovinsia kumukuriro kweino nyika yemosambiki kumenengera kuna Cabo Delgado, Niassa, Zambezia pamwepo no Sofala ngo kuna ino provinsia iyo nyambane basa iri wari rokukovanisa zvimajuya zvokunenikira nzora mtunga jinopera ndende spanyola rinozotanga mwedzi unozaro wa junyu ipedopo mazana mamvumbamwe ozuru zvimajuya zvokunenikira nzora mtunga zvinozwanika zvikovaniswa kuna vararami vese voino provincia e distribution universal engango zvazvarehwa kuna basa oradi Mosambiki mba mercia dimene vupa bauhwaro johome kuchiro nyika maputu va mercia dimene vaita mumverekete ruware mukati mumusongano wospiri wakava ushiitika kuna ino provinsi iyo nyembane mukati mokuita jijo ngo basa rari kuwanika richizwa mukuhwisana nondenda yo spanyola ngatizwinyi
1: mishikiteli isanguli akupakela alembe nga hunza isanguli Cabo Delgado yaka Zambezi Nampula Niassa ni Tete lezvi tasangula na ahweti leyi taku ya junyu muxifundzakulu xa ka Nyambani leyiwona zvaku avanhu tengi vatirhelisa amixikitela pa va vhikela amabadzi ya malaria kunompodi vateka amixikitela va yi tirhisa ka zvin'wanyana tengi va yi tirhisa lomu ka ku vhikela mavabyi lawa ya malaria
0: mazwi okuvereketwa mba mercia dimene upa danganda ro johomi vachibhuya ngo ntemedzo inodikana kuti ipekedzwe kuna zvimajuya zvokunenikira nezvona mutunga jinopera ndenda yo spanyola mudistritu ro mabote kumukuriro kweino provinsia iyo inyambani humambo ngorokwanika mukati mobasa rokukoka akuna vararame kuti vasvipire mukati mokusima mbeu jomujapiri va Alfabeto Mazive nakure mambo vo distritu ro mabote vareva kuti ngopa mvura kawaishwanika ishinaya kuna mwedzi jokutanga jorino gore kwakava kuchisara zvimakandwa-kandwa zviya zvinozoitisa kuti kupindirire kushoneka kumwa yaingabatiswe mukati mokututujira ndikiti jokusiyana-siyana va Alfabeto Mazive vari kuti mazuvano kuri kuvonekavo mudistritu romabote kurimwa kondikiti nomukintare kuitira kuhwisana nonjara ngatizwenyi mazwi avo va Alfabeto Mazive
2: vakona avahanyitiku avarimi vatitsitsirita lomu ka ku rima leswaku fambelana hewulaku hi xilungu kuma urtiku lexi vakona vatitsitsirita kuna ni leswi hewulaku kuma orta xikazera leswaku va ma byala leswa ma orta lawayani lomu mingangweni zvin'wi ni wonke mandhawu lama vhumelaku kota kwa tivhula leti tingana ti mahele ku tshama a mati jaha tolova ku va byela leswaku a mati lawayani ma swi kota ku ma cicima ma ya zvakuga loku va swi kota ku ma tirhisa khwatsi ku nga ku va rima va byala hambileswo a va tlhelili va nghena amasin'wini va swi kota ku va byala purke xa va swi ku khomile leswaku a kota ku cincacinca ka tinguva xa a swa hi swona leswi va nga swi halakanya kale purisu va kona kumahiwa antirho lowu va kona va titsitsirita a vanhu i hina kambe ku mufumo hi kona hi va hlohletela leswaku tenke va simamisa va provetara a mati lawayani kasi kuve mahavanyika zvakoko.
0: Alfabeto Mazive, mambo vo distritu, uro mabote kumkuriro kwa ino provinsi ya yoyinyimbani vashibuya ngu basa. Rarukwa nikarishizwa ngu vararame vo mdistritu mabote mkati mokulima ntikiti pa mjapiri. Kwa api kurukuwa kushuko kwa kuna bunga noresa ambuine kuna distritu wali kuti ritwake kulima chirichese pa muzi. Muprovinsi ya yoyinyimbani vatunga miriri vanomorere ngojo kuizwa kwa mapaso ngovaru kuti azvidikani kuwanika muntu aliwese asingana paso ngokuti mabasa ariyo anoita mapaso. Va Maria de Lourdes Langa na kuri mutakura izvi opa chigirita chinomorere ngojo kuizwa kwa mapaso turubango servicios provinciais de identificação civil vareva kuti kunonyanya kuoneka kuna ino provincia zvikuru kwazvo kuna madistrito vantu vanowanika vashingana mapaso pamukuru kwape vanotsvaka kuti vaite amwene mapaso akadenga ohwendo nozvimwene zvavanowanika vashikumbihwa. Angu kuti azvidikani kuti kuwanike munhu asikana mapaso izvarona kurishibahwa choino nyika Musambiki. Va Maria de Lourdes Langa vari kuti kuna madistrito esepo o provincia kuna zvigirita zvinoashira vanhu kuti vaende kokumbira mapaso. Ngatizwenye
3: ndava vakavanga sivana zvipasana avafambe vatrata zvipasana naye kombela kambe naye migwala kambe ko amapasi lavakovadla kutratala mapasi avahakeli. My daddy wants. Mashukula ndwe yoko vala, nga ndwe anga lahla, jala kutratali mwana, hateka siriti dawa ko ovala, ndwe atakumati maka, apasi linga tahuma. Chukwana, ushikela, ula kumnani yolahla, nano vala, kutratala apasi la wena, unga hakelanga.
0: Kuverketa kwa Maria de Lourdes Langa na kuri mutakura izu pa chigirita chinomorera ngo mabasa okuizwa ko mapaso muno mu province nyambane ashiti zvinodikana kuti wese na chibahwa choino nyika aveno pasi rowuntu. Tinofunga masoko o nyamasi chirongo munacho vhiki ngureva kuti sekretari wohumambo maina Bendita Lopes kuna ino province nyambane ngori kuvashikoka nochinguja kuna vatungamiriri vozviara zvekusiyana siyana kuti ngavabudi ire mukati mukuparija vangeri kunja kokugara vashikumbira mare kuna mukuvo uriwese. Chimwene chinodingana kuti chizwe ngo vavangeri ikuwanika vashitevedza zvidzidzo zvinovabesa mukati mubasa ravo rokuparija vangeri turubwa ngo istudo biblico zvaro nochini guru rokuita basa riya rinodingana kuti rizwe. Sure kumsongano wakavo shitika pasuva lozuro wa tungamiriri vozviara zvinganana vakava vachibhuya kuna basa oradio Musambiki ngobasa ravo pamwe pano ndemejo yomusongano wavakava vachibudirira uchitungamirirwa mpa Bendita Lopes nakuri sekretari wehumambo kuna ino provincia yoinyambane.
4: Ndibanza diyani ndione khakwati ngokuva hegondile ngomahungu akutsimbilisa timhaka takurula nekuhanya khakwati amuwa migangani kugweta kadibanza diya hinaya gela vama kwetu avavanga salani ya mtini ni vahe kongela kunavo kasiku vona vehanya ngukurula nikuve gondisana nguti makata kurula amuwa migangani kwa tu kasiku kulisa le provincia yatu ya inyambani.
0: Mumweko tungamiriri vozviara vakava vachibudirira pazuva rozuro pamusongano wakava uchitungamirirwa ndi sekretari wehumambo kuna ino provinsi yeinyambani maina Bendita Lopes mukati mokuda kutsvaka kuwana mazano okuti bungano resambwini kana kuti vatendi vaonike vachibata izwi raishe izwi ramambo kuchingaba akuoneka basa rokuti vavhangeri vatungamiriri vozviara vawanike vachikumbira mare kuna mukuvo uri wese. Nosoko iri wale vapurukiri voradio Musambiki tinoti taguma kumberi kwamazinji o nyamasi achiringo munhu achovhika mune masoko mavheterenyi mangwana achishanu o nyamasi arongotwa pamaza kwavere ngwandina ari mindo masingi kumuchijombepo kwenga na Marcus Pedro ngoveri kunoti mangwana nyakana kusesa zvikuru kwazvo.
5: Provinsi yo inyambane ni masoko ayo.
0: Nzakuka mahungu hechinda o zvaringana ko heita heita mi ambela lawa mafamilo nako ni matimu ya siku ilongolo kwa la radio Musambiki siku ni siku wings legnene.
6: matimu ya siku.
7: Hello silmu ingisetu wa kuranzeka kama timu ya nyamukia 14 kama ayu. Ikiala kala lembiga 1980. Yala kanya asiku kungafuwa adeta. Direção de exploração de transporte aéreo. Kunga hudwana lei malembi ama nyingi lumutikuwe ni gamu sambiki. Yinga rangela atiru wa upakele gavano njijumba jadu kuwewa enza etiripulani. Loko kufuvili deta kuwe kuumbi wa kupunisha inga ngena kama timu hivi tugako ilami kutani linya za areas di Musambiki. Mosangula ya nyamuka matimu 14 kamayo. Amatimula wa mwingi seti malongiselwe kao tzale ni uhengilete mina ngunywa gezumu gizwako Avelino Antonio. Inakulori Bernardo Salomão isasela mchini. Hamiramba kumengisela kala magumu hauya lukulu. Matimu ya nyamuka 14 kamayo. Inakwe matreka kwa lumuka ya Musambiki ikhela kala lembiga 1980. Siku amufumu watu ga Musambiki ungave ugema kufuvisa adeta kutani direção de exploração de transporte aéreo. Ikhela uumba a LAM kutani linhas aéreas de Musambiki. Adeta hiyo na inga kari irangela yoki mitiru ya kupakela vanu ni jujwa jadri kuweva enza lomutikweni lomugangeni hambuni mangwani matiku ya kwa lomutiku hombe Afrika hitiripulanta lomukaya Musambiki. Amatimu, male ni gambu ga 14 kamayo, lembe ga 1980, chipanzi cha 80 wavatire vadeta, ni vangwani vakulumba a Ministério dos Correios, Telecomunicações e Aviação Civil de Moçambique, vai batar no acordo com a Mukangano do Warangelo e Marcelino dos Santos, cota secretário do Comitê Central, já que família né Tamabinzu, que partido Frelimo inga comunitico, e na aí aí vai TV sair já que ia fuva data, cumbiwa a linhas aéreas de Moçambique. Famenika kulaula neva atire lavo Marcelino de Santos ativisil nakona ku akusukela kasu gigiane kusangula a tiku gisha eka matirisela ya tikunga hambi nika maripulani yalo mukaya kasi vahumelela kama kungu masho vanga henawu ya kumba LIM awakombela uhlengile gavo akhevatire lavanga helumka hudrana liyani. Marcelino dos Santos ya tivisili na konako ama kungu ya kuumbua ka LIM. Kuve kuchukua tisa ama tirela ya mirepulani ya fumule inga pakela vanu. Lumuti kweni ni jujumba jadri aku ya matiku ungi hambi ni kwa lomu mugangeni. Ikwala kanyesa adeta le inga vei fuva isi ugufanile gi 1980. Iwa umbilu hi 1936. Hiva putukezi kwa hivyo na vanga henitiku. Kambi iwa lumba a koponi ya hombi Porto de Caminhos de Ferro. Akusanguleni kayona deta le iwa tira kwati kambi iha kisili ngovu yi anza. Iwa shukota kuvi ipakela lumkaya Musambiki vanu himiripulano na wakongo matikuwe ni Gajoni, Swazilandia, Malawi ni Zimbabwe. Akufambeni kama siku isangula kusileka iwa ngajukoti kutira kwati katiru wana waku vufumisa atiru wa mirepulani. Loko ati uga Musambiki kulikili kisangula hagochi kukoma amitiri wa salangana lomuti kweni. Amfumu hiwa nunga gema ku adeta hiwa fuvi kuumbiwa linya za areas di Musambiki. Hisi ku 14 kamayo lembiga 1980 lejim kwepa kutani na unga ngena kama timu hiku vako i decreto 8/80 19 de novembro. Wakufuisa adeta kuumbiwa a linha za areas de Moçambique. Nyamuka a linha za areas de Moçambique. Ambilo kuhini kukarateka hika matirela. Hiyo na ikomileku atiru wa marepulano lumukaya Moçambique. Nakona hisi ugufani legi. Hilembiga 1945. Kuve kuumbiwa a Liga Árabe. Kianganu wa matiku ya kuzela achichi achimwinyi na vaula ula a chi arabim. Akusanguleni kuwa he makumambiri wa matiku la manga haiku kululeka lumu mangeni kawa kolonyi votsa langana vangiza habini wa Fransa vanga kune vala kusangula akuwe vatifuma havochi vala kusangula kuwe vakozela achichi yadri ya chimwinyi atirulu waku umbu waka Liga Arabi uve uvumisiwa kutani kurangelo nguvu matiku ya Syria na

Roberto Shitson, so nata kuye donsa karats kamwe bede kwa fo nya kwa tsama nyeke na kwamba nisa dzinzimo dzina kuduki ndani kalti kula Mosambiki kubeni na kupide Roberto Shitson na kuita kungabe kakikati keke Yolanda Kakana nata kuye sura.

0: Mwingi swa radio Msambiki Lucide uyanika mabulu aya himagirako mana ni mana ba radio Msambiki muhuno ka sihambani hiwomu aba hifalira kutamanika hina ku resa mabulu aya hinga madonga kubiga sitamanika hina kubula kayo gatsula muhuno muhuno hakubweta kunga keza sungatanu kusigarazu silnako nikubana matsikona kuna kuoneka kuengedzera tengu nyavatu nyavangi batakona kusongana omga jipandringu lya inyambane kugwa sumana ni sumana kungupwala kabo nyahandru nyatumye mapolisi nyamapoisa kugupwala kubathongwa ne gabana kusonga bana kusongana kuna ku landriswa sigelo nyakutsarangana nari iso sta kusugira ku batu bamane gabana kusongana kuloro kamo hibunani aba babe aderi to fumane wa ndranga nyama poisa ya litigwa tula Mosambiki omga jipande ngulja inyambani hinani gambe babe Kazimiru Jeremias oyu agulumba libanza lana katolika omga jipande ngulja inyambani mwendo mdoropani ka inyambani haku bweta kungata henge heza na inuye kuketuga si yinani yigirago vega si kuonega kumuhunuga matsigo vatu vasiteli yitavo ni womi wa mungana kolo uzitsetsi kizita kuzina kupalusa mimwangu ye yinyali harazo mimwangu nyagu ninge kitavu nyagu mutu asisongi mungana kufana ni iso singalowa abu nyali buku nyagu ayupani ungasongi mungana ubega si pera maburi yatu hina rosa ababi aderito fumani baba aderito wiyani henguzitu ketu mwaga wu mapuisa kukwa matiku matako za seti nyamayu manabana matanganisa livandre magumini mwaga moyo nyakubana manakumbidwe kukupera hakupata kuziti ukuru ngele wu nya 50 yungu anus nya mapuisa unakimbi ya karina uyan
1: ugide wengi seti wengi siwa radu Msambik kulisi ni mwaga wu nya 2026 tumu mapuisa wamanega na kutanganisa 50 yungu nyamiyaga gambe utsaka watku kulungeliwe ina gimbia kwadi igambe hakuona itsungu kanga parseru yatunya ikongolunguzuka tumohi ugirago hakuona miyaga ya tabu kuga ya 1975 ate mwaga unya 2026 itsungu ya manega na giri parseru nya ikongolunguzu egi managu na kipaseze ya mapoi sagasi na magugira ntumu wao. Gambe, kuna manego na kukulungelo wadi, ilitakula tukuhu kitungu ni yugi hibwegeza gatepu ya hina manego na hikulungea 50 yu nyamiaka.
0: Lisini, ahulu kusigiru sakona, sinutako sinagulandri sondani ya ukulingeli wawu, unga hii pwa zela, unga hii duwasela nyana paduguana, gila nisino kiteka kundani ya ukulingeli wawu.
1: Kudiaza set mayu unamana gana kuhira ceremonia nya depo sound floors prasa dos heróis omu ceremonia nya tulege mu ceremonia berta unagirega ugu batsava pata usistir ceremonia yei vamanega gaulanga ule gambi kud segunda fera agudia ons higire due ceremonia de lançamento nya semana nya PRM i zi atividade nya zinga zi manega kuna na zigirwa gasi zita veya za tsavu kudia diza set vono wagire due reunion de gresan polisa comunidade distrito ya Zavala i satsabu esi somundrani nya kukulungea litsiulela za set de mai
0: mapoisa umuga jipandre ngulia inyambani ndrani nya 51 yi itsanganisa kukudi mingu maku wana karini tumwa kwa nanguzunguzu wana kukedze sasa na kuni kuyingana ni kitsungwa kuliga sound police ya komunidade abunya kubete huonelela sigaratu tsabu sita kusina kwa naika mwenye miganga
1: haku wana utumisana nyi kitsungu kota shavu ni ngakane kenikiu shavu ni ya susesu antumu mapoisa kuo hawa wana kitsungu kota watu hawa hininga ago zinformasyon za tabu sisigire gago wakari nyamiganga gambe watu hawa wahipasa ago hininga zinformasyon zizi wahipasa ago hinoleza zimbafa kumogunyi wa tabu wakira ago gewenga aga provinsi yatu ya nyambani gambe hili nyago hakuigwana hawa wana ketu tenki kisimama na imanega kugo gitsungu nyima poisa mamanega na watuma watsapu gasi imana sucesso abo segurança ye gitsungu gato umu ga province ya nyamana
0: lesine u ganer baba der tukwe abanova muromo wabo nyagu gire tumunya wingane ni gitsungu ga district ya Zavala hinguzitu keto Zavala district mweyo eyo kutakuna koneka sigaradu sesinyago batomanika abana kusongana mauso na karini sulusesinya kusongana kipandinguru ya inyambani yo mu karini pwa senako ni batfata kona kusongana gakikatiye
1: gaswasa inyabatunya songa inya

0: nyabatonga manegana babo nabagutsweza pratanto hawona ketu yo musubida gazikazu zizigambi igarazinya ikongurungu zugambi kugu hawe ona zitanganya batu bazisonga batsezago hawona batu babuni zidade asima de 60 anos kambi batu babonya guhagwa babona hago babona kota batu aba bamanega kuna no bahinga zikonselio na bahinga silaero madota yatu kambi kawa batu aba bagira gusirise sinyago yabo bamanega na bagutseza kutanda pero kupasanya ikongolunguzo arolo hago manega na higo gana ya nikitsungu yatu yasi yisizi beziga nziya yenya kusongani umogo ni uzitsweza ku kandi nzilanya ya digu nya uresolver mahungu yatu
1: nari kinani babe adarito yi vanga ko sigata tusese makubana mu hirito muwanu nya ku ngakhedzisela mungapo mungawona gako kanadwa kinani kutalwa kona sivanga kuvika si kuoneka si runyanga isa
0: Sivangelo nya sikongolungu uzu mahungu vakari nya gilongo. Umanega mahungu nya watu wa sipwani vakari nya gilongo. Kugu watu wa kumbapwana vadiga gulanda zinzi ya zinya zaadiga siwa kota ushusha mahungu ya ugambe. Wakumanega na watuweza u na vakusongana. Igambe yilu kikaraza nguzu kugu. Narintumwa mbapoisa unani departamentu nye atendimentu wa familia minority victims of violence. Omu mutu abari ni kikarazu ya uyalani nyikilongu. Poda hongwa eigasi akoza kupaswa kumlayo kumogunyi zideya igasi atakoza kushusha mahungu yae. Hawe ya wana gimbi yili giragu watu manegana wakusongana mahunya justisa privada kuhu watu wakumana mutu wamusingeza kao mbafa wakusungidi mutu wakumanegana wamu vetereye na wazama kumusonga narigu tumamu poisa gambi unanzi shkwadra unanzi post policial umaguni zikumano distritale gasi wakoza kechari na wabarini yilu yara nagunyi mahunya krim tanto watu wakusonga wangana kumahunya justisa privada ni mahungu musulongo Iwa tunawa kumanega na wasongana kumahungu nya zikonflitu bagari nya gilongo.
1: Baba Derito, makupele na kwa kunya uganele, ugandu kuwe mapoyisa manani departamentu kwenu gabineti ya nya kuhaki gilongo, vata kuwa narini sigaratu nya kukari. Mapoyisa manani zishkwadra, manani maranga nya kuhambani hambani matakumana kuromo. Gambe uliganele kukuwe, ungu umanega patanu unya watu nyakitsungu ni mapoyisa ja hakupa kuketo watu vangu dzumela kuva kumolana kwabunyasiru nyakaguri mwendo bana varini jigaradza kunyakilongo kava hungu lika mapoyisa vakudzeka nzia yenya kuva kokena kumiberi vavetana kumigomba yinani yihosa kwapa ku watu vava Vangu zitu kama mapoyisa momo, vangu zitu kavo, zomuzi departamento tsabu zetsi. Mashamaru karatu, kava hongo oli, kama mapoyisa wanwara nijigaratu nyoka.
0: Poli njiri kene, singu karazo kene ginaani zizatamenti girega kuhu, mesaje yatu, yingu himbia, ga, ya tsabu, makomunidad, zimerkadu, ya tsabu marongo, malanga hingu hongo wakasi, ikoza kugane ya mesaje yatu. Nga kene, televiji mahungu nyagu, Vambi kava haki mesaje yei kutsima tsima gasi wakoza kusilandra silusesi vambi yao kugu etu hingugira narisindri basi zire unyao nzilugasamu polisa kumdadi hingugira gambi zipatrulia na porsimdadi nyagu giri nyagu pode hiduga por example himanega ulanga hibuli sana nyimutu gasi hipo asentimentu yae kuntumuo hivugira gu pote njiri kene talvez gitsungu yamanega yisi akatari wadi mesaje yatu yiru higaraza nguzu ku hagu dar mesaje nesis dar nyagu watu vahie ngisa gasi wakoza ulanda esi singalowa umu nyanao ku albanya msambiki msambiki umu nayo igambe zomu zinshitidu saunya tsarangani kuhunye kanidegu kudepartamentu za polisia gasi watu wa koza ku hizimea wa apresentari zi preocupasaunza.
1: Babi Afman, kandri kukwa jimbikati kumahungu nyakubana karati watu wa kumana ifananisu mbafa vairesa kama poisa.

0: Gasi diokwest na rikinani kuyo yuga sa taguna kutereka na tereka umaneka na kuini ngan simu yae ina kiti kina na sama kunyalo pia au sa kuparega kanga kandi kiti na mana longoloko hanguli nika longoloko
1: mama mama mawonero nya madota sungatano kuomi nya mama.

0: hamiriza hana dança hamiriza nzibia asamatusi ga yekat unani 14 horas ni 14 minutos mwinge sim yekat nyaku imalongo na kunya inyambani en ritmo wenge sinyawani
1: inyambani inyambani inyambani inyambani en ritmo
2: Inyambani,
1: Inyambani,
2: Inyambani,

0: Wian hagorosaga uwe mwingi si utuda witendri yago ga jikatiji jikatigasi hiperago nyi longoro kunya inyambane ritmu abaraji musambiki igititi ya inyambane igikati egi nyago uwe mwingi si umanega gasi nukwegeza gasi antena nyagitendri yago uwa jumora kabu nyagwade ga umwingi si jitendri yago jimanega gona jokutuma gasi kuga zipiria nukona kugasi zipiria zizi zipedi karga upeta gasi umanega na ugudzi chincha kuwa longoro kumanega na kubuhela kabu nyagwade ga uwe gasi mutimbili nyamovu hambariki ni muturista umanega gasi nukupajara zipasajiru kara uranganya kukari umanega kukasi nukuingisa longoro kuhu kupeta gasi umanega nukusazanya na paduga na furumi ya kitendri jikomromo kundrani nyamovu yako kuwa umanega nukuingisa longoro kuhu kumogu njizi pasajiru jikomromo kundrani nyamovu yako na ziku endra zungora uranga nyagukari masisubiti ukasi uruza longoro kunya inyumba ni e ritmu gao wipua kumunya zifoni kupeta kasi kunga ingezera kujira zimega kukua mugulu nyago zibera bakari nyago nukupa longolo kukunya inyombani ritmu ugu tempesa kukugu resela silu nya sinji kuka sikula muhunu kula rona ikusubera kasi ka uwe muingisi ugu ingisi nyawadi kuka uranga wawu ugu romogo unga tawi sizimba unasema na apa mabulu gambe ni muembi unamama na apa nya longolo kukua muhunu na nyugu cheni kabu nya longoro kwa muhuno unauma na manza ni ga eni Jeremiah Francisco karagasi maguhikisani nya longoro kuu
1: inyambane en ritmo
0: kukupeta kamu kututisa longoro kwa watu inapeta kamu kuya zegaji zimba kanga izuzite kuchituku apa hakupendrisa si zimba sa umu gaya inyambane inaya zegagasi zimba ya muembi wa umu gaya inyambane ata kukasi kuka jipandiri ya matiti haganeragasi kuka ngungwa ya inyambane raid inyambane master BJ boss zimba yae na jipa kukajikatiye na kukuye rana ni bombeiru atatimera monyu wangu ungu zura

0: Maembe dugasi ya bije boss mu imbi wa umugaya inyambane na kukwirana ni bombeiru atatimera monyu wangu ungu zura. Kainanga gane sasi mwe sumu ingisa na yuwe chetu rana bombeiru atatimera rongo loku ungu zura ahihi. Itu ina chetu enge zara gasi furu umia kitendri yako uwa rongo loku uzura kabunya kwa de. Hambari kitu upa kabunya kwa de kuka uranga wo ukuromoko. Kabunya rongo loku watu wa muhuno hirambidi gambi mu imbi moyo wa umugaya inyambane kwa atahenjera maburu nyi etu sungetanu kwizu ujimbirago chizu tumuwai nyawu imbi. Gubeta kutaziti bedi karini gasi nrani nyawu tumu nyawu imbi nyisimbi hina beta kutaziti gasi gamu imbi hinga muramba kuga ilisugura muhunu. Gamu imbi oi hinga muramba kuga ilisugura muhunu hina hamba nisa gasi nye awa matigu hagu embera gasi ga umu igisikitu wakuta kuhai hambari kitu wakudujara gasi kukajipandikia hai. Ga oi wa muhunu gasi anataziga nele kuyabundu kuyi. Kuimani ii akudujara gasi kukajipandikia hai. Hinga simuni nje gasi katera kwa akara hengela na imaburu hina beta gasi unga ya ga yimbi gizimba hitani nga mwingi siwule angaratula kujitendri yae kukaji katieja angane kumanagasi gizimba jinyako pele kubeta nui gasi unga muhani sabadu wana hinga sibili gasi abu nyandrima yatu nyamaburu. Hungulini gasi hapa gizimba jeji ya umugaya inyambani ya ui Pastor Khosa na ukuye zaurinya ngazango hunguli gaya
1: Pastor Khosa awu ya kugambe na nyiromo Chessman Studio kukenishite sangu yoi nyungu uya.

nyabanya kusiwa ala munyuwana go nyabanya kusiwa ala munyuwana go nyimwalo babe ala munyuwana go nyimwalo mai ala munyuwana go nyabanya kusiwa ala munyuwana go nyabanya kusiwa ala munyuwana go nyimwalo kokwe ala munyuwana go nyarekene nyimwalo ndi.

0: Yupirigasi yizimba yeji ya omugaya inyambani yizimba kasi yulumba kui Pastor Khosa na kukuiza uri nyangazangu. Ejiji katika mu nyago hininga uranga gamu embi gamu ramba kukugali tugula muhuno kubai henjela na yuma buru. Hinandenda kadera himuni nga chetu anakari ketu karakaba kubai henjela na yuma buru. Mwinji sikasi wa mubali nyabete kuzeti kuyukumani mu embi hinga muramba kugali tukula muhunu ii aguta kuga ejupandri ya hai. Hinga siku zejeji kati hinagolo seketu hoyohoye abara radi Musambiki gitizi ya inyambani. Uperakamu hinabeta kuzeti ketu kulina kumani ii wago ujaraka siku kuga ejupandri ya hai.
1: Anzi bongilu kuhezili wakasawetu gami na ime na sister Liliana chichwali wa shahu mwini. Kazi soju inu kumekala nitsama mweli dush.
0: Kukasi gamu embi hinga muramba kugali tukula muhunu kuye jubele kwa ya ejupandri ya umui. Uru womugasi umudropa nga inyambani kuga jipandigiri ya mwele dush. Henabata kamu guziti kuga linalili nya sister Liliana. Linalili linalagunya uimbi umundiri nalagunya mapasi.
1: Ayutulio kibituga kuimbelela. Ayutugamena gama mapasi mina Lilian. Zwa inyaku utaka ayutugamena gama mapasi nzigi vega uimbelele.
0: Jupungwana jeji nya uimbi, jugu pedi karini, jugu beleri karini, jupungwana jeji kuba umana kuimpa.
1: Eya, ashipona cha kuimbelela, shusikede shinana alumtongwani. Majenda ranzi ntamu tungo matantu ambi marumbine. Amuchai wa joni. Sikula kula nalikina. Nivenu kumama ale mejumu kina. Ndaju sikula kwa lahu mejumu. Nabala kuyimbela cholo kunzi. Kula mine nzila imbela kufana ntumi marumbine. Jive tanu mejumu. Nisikula kwa lahu.
0: Kidunga embe kasi kuga studio. Uwe kasi kuga mwagamunu. Kuga mwagamunu nga peku ugu emba.
1: Sikula kuyimbele 2019. Ashifunza nkulu shaka maputo. Lani nga sikula koko imbelela.
0: Uru kupanya maputo kukatepwe kona yu?
1: Chari uka wanguni nena kula kama maputo.
0: Uru ya gaya. Majuka uye la diretu kumuini. Tahata kupanya dropani. Kujina nija kona cha?
1: Ailuma kumekala kuna papa ya wamina.
0: Nga embe la kasi kuka 2019 kumu waka unga zeudze kwa kumu embe. Uo mwaka unga taku ajanyi mu embe nya wadi. Nya kupudu njini nga kasi zinzi mzangu jitungu.
1: 2019 no sungula kuimbelela. Majini sunguli kwa zitu. Ngoto sungulile bema ji nibenda kumama timba kumbe ntamo wa kuimbela mezvimuzvane sekereka loko ni chikerera lino kaya nyambane
0: kukaji katunga poha enu kaya nyambane uritamana kasinyi dzimbidzi pari nyakupete nidzoko emba omwendo uridze kutakuka hongo studio ku udzudiza kumaputu nuringi ningwa jeji nyakuembe
1: adani sevene vangana ka khlelela kuimbelela azvipongona sha kuimbela asike singete suka hlokweni chikerilo ama bit.

0: Hupudika si kizimba ya muembe watu kuna ya ava na kukuyuwe na male. Na yuka mu ava na veta kuziti kitu aru kuyuwe na male kujinane. E waru kujinane ava nya kizimba jiki.
1: Ana lagu ula shoka muskalo jiti fetu lukunga ya na male wako ndu uchumu na sosiedade. Ambuluku uvanu mapalavra ya kuyaka kwa mwanu mbano ya kumbe kufuna mwanu mbano. Ava shutekili kontenu priki ushisiwa na ona male. Majiluku uvanu male ambuluku wakato. Hey, vata upela mawoku sa. Vaku ya lishulo la kizu ni maka munu wakuni male. Jamale male le adayana yendiva ni maka male so.
0: Chitu watika nila kue abagasi nya jigemu nya watu ijiregira kutapao.
1: Imale.
0: Nyambana tapao handrumu.
1: Haa, umuno anaya uoni. Wambu yosa seka lunga na male nada.
0: Kuyira kasi kwa mwaka uu enya 2026 hiko nao kala kasi uku anza. Udugara nunga uwa na karini tumuwa kunya uimbi. Unga buha hai kasi kwa tumuwa kunya uimbi.
1: Kasi antro wami nanuna wala kuni kula ni ama kwenye. Ninga gamili basi amusambiki. Na shuna mshu wana minatu menshinu humani ama tukweni ya handli. Kumbiti joni kumbiti kwini. Nukumbusa yini nukumbusa nturo melushu kumbushu nga ninyika.
0: Kitu, ulubete ligasi kubo babanzi nyama iko kuka tumu unya uimbi.
1: Ilesho nishu na vela haka mejumwe. Priso ni kumbula useke tele ambi adiresan ya yene ya provisa za inyambana. Kumbi murangi ili wava imbele ili tukende la inyambana.
0: Kitu parako umanega kasi nubaha mayiko babanze. Gina anu manega kunu ujira kutiba nga landasa tumu wako unya umanega unya kunu wano babanzi nyama iko.
1: Kufana ni jeje anzise sungula kwati kusalo kula ku fambati ma Portugal unge fambe na wala na uyembele chichangana kumbi shitonga kumbi shitu jula kupila menshi na wani mamuzike na manga kinyana ya kuyembele chilungu ka kufana ni joni chichangana kumbi vashitwa kina kuona hala na kukwini yini kuni vachangana ya prakuza ni chikela lao jula mamezu mu aya
0: kitu kulisine sista iliani nyungoro kini nguwati vambe wa imbi hambare kini wababanzi nyama iku nyu uwa umuga ya nyambani hambare kitu umutiku nguwatuka Msambiki vaemba kudunzi zimbanya kufana vaemba kuna umarabenta vaemba kuna gospel kuwe mu imbi ndrani nyatuma kunya u imbi unga dogere kasi kufana na kuku emba hambare kitu umudogere unga henge na ipal kulitiku mwetu
1: iba na maku andiseva wana yukusuana kumbe matiklu au mwaku singula lweni nuna vela kantro wa yena ntamu mejumu ibegi jota bea gaes
0: kitu nga embe laka sika va embi vava va umuga ya nyambani ujina nukidogore laku wawe
1: for example bigi jota ni chokisa ntamu magezi ya nalawa imbele laku magezi yaku yaka magezi yaku wakula kumba magezi yaku pelomeji maofenda la vanu yaku yaka nukuke magonsa nukutaku ranze na yeni vanu kifana na yeni funsi bea gaesi na yeni jafana
0: kitu nga embe la ndani ya tumwa wanyo imbi upedi ja kujirasimu oto hambari kitu kujirati spetaku
1: Ja ni fambili mishu, ja ni fambili.
0: Kitu, nga yembela kasi kuka maranga unga ngaboha, hambari kitu umu gaye nyambane kuka ujirati shpetako.
1: Kako sungula nga famba, ni fambili mutamba, ndagama ni famba kugwa na ima veju mambiri, ndagama ni famba masinga funzi ima veju mambiri.
0: Nga yembela kasi kuka maranga unga ngaboha, udihakwa karini kuka jitungwa bajirumu ihi, yubeta kasi uona shpetako lihiri.
1: Vani ya mkili lili ranzo lili kufa embele intamu wanti baka intamu iku kwa nini.
0: Kitu nga embele kasi gawatu wapia wali kuku anu umutumu pia. Tuwa manika kasi nyiloru nyakubete kwa embele la embele kwa ni kamuna ngapo hindu vadiga jina nuba embele kwa.
1: And then leso shama heka intamu shaku. Aunumaku haa nchumu lesa haa nchumu prikini. Oji ndia wa embele liwa nyingi na nuku Ava lanzi milori ya vwa ondeshi ashkumbushi wa lori saka so.
0: Ya kuhungura kama ikisani nya mabuli atu. Aba kasi hina nye jigawa jimwejo. Jigawa nya prat preferitu. Aba nye jigawa jeji kasi. Muembi murambako. Aku he embele ya kubo kasi. Mahigisu nye sumana. Kujie bijikarangu akidogore la kuhoza. Ii angkoza kujidungisera. Na betaka mungu zitu wako. Kujie bijikarangu ujigora kuhoza. Ii angkoza kujidungisera. Jikarangu munu ujigora la kuhoza. Kubo mahigisu nye sumana.
1: Kasi minaranza uganya maya. Kumba ya kuchiwa ni usha
0: kizu nga embela kasi kwa kuchilongi sekari ni jikarangu jeju kwa umana kuchihoza
1: uya ishaba nyamu uwe njota ikashwela kwa hatu vangikuza shingela na chao wena layani mabumi wa wena layani ukaldu ya wena uchelo temperala ugama nje ukungeta nyana layani prashukota kungena benya ina chinyala na nibumuligia ugama jao sura makala wena uocha layani
0: kids ya kupo gasime kusinya sumana usimane gasi nyama nyakumba uguzi kwa karini
1: ndoku mwana miko na breke nako nranza mdombe nako na ugani uusha kambi
0: kids nga yembe gasi kukaji karangu jijinya dombe woji dongi se karini
1: ama beke na manu kuhambana minikumu nranze kutwa hinta umushire gagadi ya kamdombe nwa kamdombe wa minani wanta ushajera ni kungeta nyana ni susa nyana matela waya magila shinyala na shamina kumbi ni sebola la ya ni nisa sebola nisa shinyala na kamdombe wa minani chela dumea ni akasera shule ya kuchala madi ya kusashuni madi jona yuzoche
0: kizu ya kubwa umahikusia sumana e wambamana nyama ya kumba wago tutumera kasi wea veta dombe kizu kuga lisin e wago hamuga gasi nyama nyakumba litororo nuro muka munu wibeta kama kutsiba kuyamuri kumba abane gasi ubahura
1: nada nada ndisona kama dombe pro domba ukali
0: eje gasi cheyo jikarango jikodwa gasi kaga mu imbihinga muramba kuga ali tsigura muhuno tiduka mu kulisene ho mugasi madzisokani nya maburia tukuga ali tsigura muhuno kutuka dujale mutu gasi kubeta kuramba kubawa ningira tumwa kunya uimbi angakumana gasi kugama chinga
1: Munangani kuma kumbi speta kulu kumbi mchadu kumbi iyine angani kuma kana umbarali 84 sendu 16 sendu 36 9 84 sendu 16 sendu 36 9 a Facebook nakona angani kuma Sister Liliana TikTok nakona angani kuma Sister Liliana mas TikTok noela muntu ningena kuma jinakona nikona nikonda TikTok
0: kids kule bili tu betaka sunga tsiega si va kerano va go hambari kini dzifanza go dzilzikola go dzindzi mudzako
1: nani kwa ava simama vaya mahlweni van landzela kumbe va randza ntiro wa mina va khela funsi va simama ni kuni vuna kumbe muni kumbe mahale kumbe yini nani bonga hintamu makono wa mina e bizla xikanwe ni group ya ka kwezi ya masinga ya Karman Music na yona ni sinza ako ni promoter wa mina Raymond Shauka na yena ni musipri ke na yena wa lalalwa ka ikone na pa kuno promovera ka ntiro wa mina ni lavani za ukanka mwa zwuzwi
0: nga yembela ka siku ka yizimba nya kuhiseka chiyuma buria tukuye bijizimba nya kuhiseka kuba hiseka maburia
1: ichova
0: chova kidzu hina seka ka sima buria tukuga yizimba je nya kuichova hibonjiri kukuhi ko haka apa radi Musambiki hingutumba chitukuga mamatsimana ndarako na kuramba kwa to henge maburinyi itu

0: Yupide kasi maburi nga madzeka kondrani nya longolo kwa atu wa muhunu maburi aya hinga jirago kasi ni uye sister Liliana akumuembe hinga muramba kuga li tiku ula muhunu. Hiripu haka si umahigisu nya maburi atu jikati ni yundrani nya longolo kwa atu nya inyambani ritmu na jitutu mide jikati hita deku najo jikati ni yunyago yupeta kasi hunga chazisa kuga ndrani nya longolo kwa atu nya inyambani ritmu hina peta kasi hunga ataza kubonga kuga jikati yeji ga umu ingisi abau hui bangaraza kukujara hinga peragasi nyi longolo kwa atu nya inyambani ritu karagasi ulu higoromogo magusegani nya longolo kwa atu ketu hingubonga kasi kukaji kati uzi ningidego kwa wengisa longolo kwa inyambani ritmu ketu etu inapeta kasi unga emakaba nyi longolo kukuga litukula muhunu na yukutembeza kambu resela lumbi longolo kukuga sumana itako na nyugu chini kabunya longolo kwa muhunu ubangaraza idu kasi chini Jeremy Francisco kara ulu hivu idego magu higisani chau chau kara sumana itako nyugumbi longolo
1: In your body,

0: kumana nilivandre ungaluze bangoroko mwama mwama
1: nyama yakara ayabwagaya abo hamuhuna hakwa ku papai
2: eh uyano mwanangu uyano mwanangu
1: jinani kijiji nyapeli
2: ali atamihoria papai hu tabe
1: auga mindo sabado kara auga domingo kara auga muvuloka eh mama yango dzagutsa ku ii ama mwanangu jama tsiguya yatsapo pedza ku mama wako ka yei aku tsereka dokumana mati je wakara uyabwandra ngani wanu uwe kanga nyama ukara na uri mpango nokera semana mukedzi wadi mama iyoyo nyikana na jai jinani vango va bora dona semana uholela kandi kwa pedza Uja uomuga ya wago Kwa tangu pimesa kwa uniku ngedegu muhunuru Jina nikita jibu ya kagaya Para kubi enu ya peza matiu Janya maiwago tutamwembe Aja urube dilego matiu gaya Jangu zitu kusanana Ah, si sana sagu soso
0: Mwama mwama
3: Ene kanyimani nguzu zi dificultadi nya melodia
4: Ya,
3: si. Na dificultadi kuletra Epa
4: ya.
5: Zumba
6: Zumba
5: Kuli vandri ngili vandri Ungalu zilongoloko Zumba
7: Jekato mengi sinani 14 horas ni 55 minutos Gunguno kujekati nyaz 15 Mba onku gudapa para Radio Moçambique Edmana Nangolo kunya inyambane en ritmo
8: Leo crazy
7: Leo crazy ni

sapebuga kukhala lipangu mwanangu. It's not easy. Kinsi ora shni 21 minuti mwingisa ngoleni kana ngoda kunyaka ne kuomi. Izaro Antonio ngu tataganela sungata no kudzimimba dzile nye kudzimani ga yana nana jingari kidukwana. Tingana inga siku bwete kutusimisine kujiputukeze pwani gravidez precoce sigarado sivangwago kumakwe gambe ni stika metsta ukapunya ku yanana jimana mimba na jingari kidukwana. Hakupira nungu kubu ingisa kusveda uingisinyawadi.

0: mabanyero mabanyero omu nyagitsungu omu nyagitsungu ayiselero ni wo minyawadi
1: Mwingi sora gimsambiki keto ava himaneka ko hina kulosa kangotsiti ku ka boi katiye ye nguta hina kurana sivango nyakulumbi mitumu nyau dai ndarinya ko stamaneka hina kania ku wa mevini madwali mwendo simbeni sitoka medzo ambari sivini ka musikimbeli nako niwo miwatu Muno hinata hitagane ya kusigara dzusile kwa simbisikati sikumbako sana na sisi manika kwa sina ututumea ukura dzimimba auru tinga na isiwone. Kunzeo yoyina kweta kuingalosa na kituya ni kukupea lina.
2: Lina kini Grasinda Arminde ni mutume yeli wa sini sawadurubanu abasidadi dinyambani.
1: Mm-hmm. Kizu hogania kamu kesi sirano kwa gravitish precoce. Ega kutodwa kutsima tsima hinani ga kukumba ba mani kwa hika kukira ka hinani
2: ee kugane ku graphic precoce ha kugane ku kudzi kumadzaha kudzimbiri dzilizimana kudzimimba basi kupohele kutanga nyako ba podi kumana dzimimba dzedzi ha kutola ku madzimbiri dzedzi kumana kudzimba apatini na 10 anos ati 19 anos ee katanga ye yava kunayo ee para kukora dzimimba Mamu kumanekera nguti kusiteka mezi na sitari nguti kumahungu ya tanga yao ingasi kumbuhe wa kunyakulula mpara kukoza kukura mimba.
1: Mm-hmm. Narusevini sitoka matisa kona si tanga naku ni zimbrizitzi.
2: Gasimbi saka jana saku basi kuriri zimimba zizi. Mimba ya kukweta mutu nya kongolu kanga hezitiku. Jajaba jukuriri mimba jaga jana yegi. Kuyuji kusiku dandri ku. Kikoza kuku. Wongo yabeleka yanana yabura eprisi na kumomento yakubva maternidade yakuya mana de cesariana yakukupira para kukodza kudusayana na porque yinga sikuvidzo para tikodza kudusayana na kiyabura ambari kambe yakuba chikorele kirumbu yeke yongo yabeleka simbi singutsanga sebeleka sana ngasi khongongutsa ja yakumana sana ichi khongongutsa bodu kuye yaperudwa ene unya unya mai wai kuyana na kiyake ngimane kanisirekera kupana dzifisho la jobstetika Então, de fisto la zedzi, dzingu tsani sangu udzi porque o karo manega na yo fisto la ye. E unanyenya kugaya kwako, unanyenya kudziparidza kwako, unanyenya shwatunu porque vale unaduka misiso, duka usinya ukongolo, nusidzipi kwa kuduka misiso ye kongolo. Mas muhuno gamatsiko porque siyense ja yunguta na ye. Na yo kupasedzeya, e possível ku ya kubari ni fisto la ye, dzingu kwaza kukurijirwi. Nyama yana yoyi auya kunyaulanganya wadi.
1: Mhm. Mm. Kidzo augania mwendo kanga mitumunya udai. Munguta muna kutumisana mwendo kunike sevu nya kukarika idzimbere kasi dzisiti kudzikodza kudziti igiradzikeki irishkuyeyi nya kukasafanele kuti iso sibeleka mundu kuramimba tingana isione.
2: Nya kupheli hingubutsana na majaha yaya. Hakuregera ku kuzi kunsenya nyamajaha na ni setrumera no pa isashi isashi mule hi bulisana kuni majaha ni dzimbiri kasi ku hi va hi vudzeya hi va bulise ya ku sexual dad primera cosa tiene que va ku sexual dad va ku ti ku awulipe hi vuhede ku

0: kuzidiyo nzidepo para kubasi hegulei kumana dzimimba na vanga ringi zitanganya tidokwana
1: hai kukudzinengedzeka idzimbiri vangu ta kutsimatsima ga inranga ino kane kusashi
0: vangu maneka se kuta kiradzi planamendi dzedzi nyavangi vakava hata kudzi implant ane tona yego vaseke teka mukete vana kiradzi implant porque implant ye iki khala kumatsi kunyamangi ja kuhamba neni vulagera kupirula kupirula kukeninu yako kweta kusedwa tsiku ni tsiku ndao parazi tanga zao nyavangari kubadogo wana podo basizi kuzi kusezike ninu zeti ndao wakufaliari kusezike ninu podo kuwa mana zimimba na wakusezike ninu zile kwando kanto susu kweteka
1: ok weta ukeza kutinga yawe tinga nya ilu wana kamunguzi ahulu wazibetu mnya ukiri iplani ya mentie ndani kamunya ufikiri imimba small rich kunya kukare kanga sana nangina kani ya karati kukubwa sivizu kabunya wani
0: cherish kuzungu manega si maji eto ya haba hinga siku wate hingu kwaza kubitana nao kitu okay. Implant for example yungu tanga ikiri sana kuduwe ele no padu wana maji isu ijo kandrizi problem so kutuka manegele kukuduwa no panya unge tengi uuya eto hinguzito kuhinane na jirago para kusikoza kusega nopa wule kusido hinguzo
1: okay.
0: Maji iso usaku kereka kumahungu nya nya zire ya sonji nya kada metodo implant kungu tuka nguzu kukira sasa
1: Haiga iyo saishi inakira katundu wakadu wana majauli sata usingu kimbreyana zimbiri mataha kubivini kutima tima wama nikako wana uwetetze indranga ye
0: wama nika nguzu na kutala zimbiri
1: okay
0: zimbiri kuinani porque nyama yako nayo aye kuya tala kungu hospital kuinyama yoyo ahangwa kwa planning kuinyama yoyo ahangwa wapeza mimba mama ni mimba kuinyama yoyo ahangola wapeza yana yaye kuinyama yoyo ahangola go etu kuinyama yoyo tukaradzide ngusanga maneka nguzo ni madwala nya nyakulanda mada
1: okay
0: ndau kete tala kungu dzi kongo hospital zvimama angogaradza kongo porque kunya kuhambe ku enyungu dwala hongole ku imbiya kamuyo hina tane aku hongole gira test ku imbe wa gira ikina mane ka kamuki yango nene entao talvezo ku gira kara de embe ba makawe keto hongole ni hospital ha gira zi test hongole ni vega zwa nyama ya ba hospital ya ba gira zi consult ibega za zimbiri za ati hongwa gira zi planament familial wakuba uri ni mbiri ya kufana unakoza huku mpasa kwa hata plana mitu ilu ikweta
1: kabunya sigara tu sisika munya zimimba zizinya kusana sikurusa zimimba mwendo kuningana zimimba tinga na wasi uonu karatu mungu tuka mutanga nani sigara tu nya kukari muhaka zimbiri nya kukari
0: hingu haka sana nanya 14, 15, 16, 17 ja haku baya waha kide wafaila ride tingi hiva tenderi hikoza kuhu badando samimba ili na bari bari porque orquestra wa kufisha prenatale singi sekambelu hiredzi yako para uyu nyama yana yoyo hiredzi sekambelu hiwani ngazike ninu waseya para wakoza kudandisa kwa dimimba yao
1: okay.
0: Atikuya waltzi ulile anangu wako aifu mwa maternitate kura ikera kuzimimba zetu anana sesi mana kuzimimba setu nya singi singu tanga si sidika kuhivua zoshadzi kwa sekwensi mani ni mimba angu tawa kwa hongo shukwa tunu kukunyanga yego kwa wangani zipari zae zilanga bahagana nazu za kazi muoni kasi za muto za kumuona kasi mutu ule agola kwa silu sili si himbe zedu hako intangu so siya dadi ni yungu kutanga por exemple mama ya umugaya upatakula ikana ikia yiku uwe wako haka nanguzu unafana nika nana jafulani nda uwa ukala unaruwe example majiduladu negatifu nda isa mkosekwensi ki zikosekwensi zinyako zipodi zimaneka para gazimbiri zato nda au primera koza wagira kukudika hongo shkwa tunu aprovetamitu shkolari ya oja inaba ya hamba ni nili inga bayi imaneka kakali kumahungu nya mimba so mnyamanya kongola bari ni mimba yungu muti ketu derepente podi apegu lala saivale ja imagina mjigana na ya kiduwana ingariku ni kutandra kwae ni mimba ndao sako engedze yako iyo jikala disko sentrada yisipu wadi matere yisipu wadi kuma hungu nye zaka yasunji nya mimba epo risu hibu sanda kungutu nye mazaki tuhungu leni hizi vikea para kuhigisa uhivike la zimimba zizi hinga ringzi tanga nya zidukwana
1: kabunya kutulega kone na kwenye kabunya parto singu mandeka simbi nya kusitulega kuzinzia zilinya zadi kutala nya isuka

0: mabanyero mabanyero omu nyagitsungu ayiselero niwo minyawadi
1: Jikatu mingi sina ni 15 horas ni 44 minutos irmana wedi go up longo kunya ganele kumabanyero umuga gitsungu ayiselero niwo minyawadi zada ntona rumwa bana gusema bulma ganya kusungata no kustika mezo Sivangwa kugusa na nasimana zimimba. So kimbia kimbijikati sangana ni kubana Amelikile kono masindri ya linya yadi Simana menu kukuta mambe madwali Wate kumanega kuna kulindreda Dandra, hivuna udandra Inapojikati nya kusikozo kumanega una kukira saku sanani 15 horas ni 44.